0: FM. Asibalela kwakho. Kunomfazi ubalulekile. Ungumuntu FM. Fala wena
1: Situmisa inkosi. Kumgungundlovu 7.6 FM. No Dr. Reverend Lee M. Gatsu.

8 minutes before 11 emsazweni mkhulu 107.6 FM amen mama awuve ungiphilisa ngamazwi wakho ungamkhalisi umzali ungamkhalisi umuntu ngoba inyembezi zomuntu ziyingozi amen uthi sisi uphile nje ngonokwanda lona ungamhleki umuntu oxakekile nomuntu ohlala esigangeni ohamba eceleni if unalo usizo msize ungamhleki amen Awu bakithi wabhala kahle lo muntu lo uthi asibasize singabahleki yeyi umuntu wonke okaNkulunkulu